0: moto moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana ombalelelaka te luka obuzwa.

0: moto moko achalite pona kula kisayo ndenge usali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka.